Lebar Kulai. Mulai harimu

0: Naturi FM.
1: Teman setia setiap hari
0: bersama Naturi FM. Lebar.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
7: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.

0: selimut.
1: Kalau kipas?
0: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
0: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

dari jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Banten 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan salutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Navista Brani di Multatuli Pagi di edisi tanggal berapa ini? 6 ya. 6 Agustus 2026 hari Kamis. Di jam 10 nanti seperti biasa kita bakal talk show dengan Dinkes. Untuk temanya hari ini itu berani imunisasi, berani raih mimpi. Jadi nanti di jam 10 sahabat Multatuli bisa langsung stay lewat TikTok atau lain analog atau juga lewat streaming ya. So nantikan ada banyak informasi juga seputar Kabupaten Lebak dan juga dan sekitarnya pastinya ya. Cuma bukan hanya seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya pastinya ya. Sampai dengan selesai di Multatuli Pagi dan juga talkshow di jam 10 nanti.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh. Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Ya, 89.4 FM, cerdas, informatif, dan selalu tips. Sudah jam berapa ini? 43 menit, lewat pukul 8 pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89.4 FM. Masih di Multatuli Pagi, masih barengan Apis di hari Kamis ini ya. Banyak orang memilih mengurangi frekuensi makan demi menurunkan berat badan. Atau mungkin ada di antara sahabat Multatuli yang sekarang lagi program diet. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah lebih baik melewatkan sarapan atau makan malam saat menjalani diet. Dokter spesialis dari University Medical Center Ho Chi Minh City ini mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang berlaku untuk semua orang. Masing-masing pilihan memiliki manfaat sekaligus risiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi menurutnya metode intermittent fasting ini, terutama pola time restricted eating ya, atau membatasi waktu makan, telah terbukti dapat membantu menurunkan berat badan sekaligus memperbaiki sejumlah indikator kesehatan. Namun, keputusan untuk melewatkan sarapan atau makan malam sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan makan, aktivitas harian, serta kondisi kesehatan masing-masing. Mana yang lebih efektif? Mengutip dari VN Express, dalam banyak budaya, salah satu waktu makan utama bisa berbeda-beda. Ada yang menjadikan sarapan sebagai waktu makan terbesar, sementara di negara lain makan malam justru menjadi sajian utama. Dan biasanya makanan utama ini mengandung lebih banyak protein dan sayuran dibanding waktu makan lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa melewatkan makan malam cenderung memberikan dampak lebih besar terhadap penurunan total asupan kalori harian. Karena itulah, cara ini dinilai berpotensi membantu proses penurunan berat badan. Ya, meski demikian, kebiasaan tersebut bukan tanpa konsekuensi ya. Karena terlalu sering melewatkan makan malam, ini dapat memperlambat metabolisme, meningkatkan risiko kekurangan nutrisi, mengganggu kualitas tidur, memicu rasa lapar berlebihan, hingga menurunkan daya tahan tubuh. Di sisi lain, melewatkan sarapan juga memiliki efek yang beragam. Sebagian orang mengaku merasa lebih segar dan fokus pada pagi hingga siang hari ketika tidak sarapan. Namun, rasa lapar yang muncul ini kemudian seringkali membuat seseorang lebih mudah mengkonsumsi makanan tinggi gula, lemak, atau kalori saat makan berikutnya. Nah, beberapa penelitian juga menemukan bahwa melewatkan sarapan secara berkala ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, akan tetapi respon kadar gula darah dan insulin pada waktu makan terakhir dalam sehari justru cenderung memburuk. Pertama, risiko melewatkan waktu makan. Baik melewatkan sarapan maupun makan malam sama-sama memiliki manfaat sekaligus risiko bagi kesehatan. Selain itu, ada jenis makanan sehat yang umumnya itu lebih banyak dikonsumsi pada waktu makan tertentu. Misalnya, susu dan biji-bijian utuh atau whole grain ini lebih sering dikonsumsi saat sarapan, sedangkan sayuran dan sumber protein lebih banyak tersedia saat makan malam. Nah, jika salah satu waktu makan rutin dilewatkan, asupan nutrisi tersebut berpotensi ikut berkurang apabila tidak diganti pada waktu makan lainnya ya. Jadi menurut dengan keputusan untuk melewatkan sarapan atau makan malam sebaiknya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan respon tubuh. Dan alih-alih hanya mengurangi frekuensi makan, penurunan berat badan akan lebih efektif jika dilakukan dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan protein nabati, mengurangi asupan karbohidrat sesuai kebutuhan, serta rutin berolahraga. Apabila ingin menjalani pola makan tertentu, termasuk intermittent fasting, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi juga disarankan agar program penurunan berat badan tetap aman sesuai kondisi kesehatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Jadi menurut sahabat Multatuli sendiri, yang mana yang lebih baik? Kalau menurut ahlinya gitu kan, kalau menurut ahlinya katanya sih dua-duanya juga ada segi positif dan negatifnya. Yang kelahiran di pertengahan tahun 80-an, sekarang usianya udah berapa ya? Oke, untuk sahabat Multatuli yang mungkin ada yang bilang makin tua makin loyo.
Oke, okay, habis punya 7 olahraga yang bikin usia 40-an tetap segar bugar ya. Jadi masuk usia 40 tahun, tubuh ini rasanya lebih loyo dibandingkan sebelumnya. Tapi bertambahnya usia bukan berarti harus mengurangi aktivitas fisik. Betul nggak? Ada beberapa pilihan olahraga untuk usia 40 tahun ke atas. Kesemuanya ini bisa membantu tubuh kian sehat meski terus menua. Pada usia ini ya kita tahu banyak kemampuan tubuh yang berkurang. Mengutip dari New York Times bahwa mulai usia 30-an saja ini tubuh sudah kehilangan sekitar 38% massa otot per dekade. Angka penurunannya ini akan terus meningkat hingga usia 60 tahun. Gak cuma itu, ternyata kepadatan mineral tulang juga mulai menurun di usia ini. Hal ini dapat meningkatkan risiko patah tulang dan osteoporosis. Belum lagi kemampuan jantung dan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengubahnya menjadi energi juga ikut menurun. Olahraga jadi ini menjadikan kian penting ya. Ada beberapa olahraga untuk kamu yang termasuk usia 40 tahun ke atas ya. Yang pertama itu jogging. Tren lari maraton memang menggoda untuk dicoba, tapi ini enggak perlu memikirkan pace. Ini cukup lakukan jogging dengan rutin setidaknya 30 menit setiap sesi ya. Selain memperkuat otot dan tulang, jogging juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. And next ada jalan kaki cepat. Jadi jalan kaki yang kayak dikejar-kejar enggak, udah. Jadi jika takut untuk jogging, coba lakukan jalan kaki cepat ya. Manfaatnya ini juga enggak jauh berbeda dengan jogging. Jadi jalan kaki cepat juga dapat menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Aktivitas ini juga ini bisa meningkatkan VO2 max yang menandakan kemampuan jantung dan paru-paru. Lalu bersepeda, terus juga berenang, terus ada yoga atau pilates. Ini pertambahan usia membuat keseimbangan tubuh kian menurun. Solusinya ya lakukan olahraga seperti yoga dan pilates ya. Kedua olahraga ini sama-sama berfokus pada pemanasan dan gerakan fisik yang menuntut fleksibilitas dari kekuatan otot. Selain itu, yoga juga membantu membantu melatih pernapasan dan juga memberikan ketenangan ya. Lalu ada squat. Squat ini sebagian dijelaskan ya, yang tadi sudah dijelaskan, massa otot dan kekuatan tulang ini terus menurun seiring pertambahan usia ya. Dan sahabat multatuli memerlukan olahraga yang fokus pada massa otot. Coba latihan squat sambil membawa beban. Mengutip dari Men's Health bahwa olahraga ini dapat membantu menguatkan kaki, stabilitas inti dan juga kepadatan tulang, tapi dengan cara yang lebih ramah persendian. Untuk yang satu ini bisa membuat lebih ramah persendian gitu maksudnya. Lalu yang terakhir ada reverse lunges ya. Ini sama seperti squat, olahraga satu ini juga membantu meningkatkan kekuatan tubuh. Latihan ini membangun kekuatan kaki tunggal, keseimbangan, dan ketahanan lutut. Jadi gerakan ini juga penting untuk menjaga asimetri yang cenderung lebih terlihat seiring bertambahnya usia. Nah itu dia beberapa olahraga untuk usia 40 tahun ke atas. Ini bisa jadi pertimbangan, tapi jangan lupa untuk tetap memadukannya dengan pola hidup sehat lain seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, hindari stres, dan beristirahat dengan cukup.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nauju gila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngomong orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, benar nih.
11: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 3 menit pas dari pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli. Dan terima kasih untuk kami yang masih tetap setia gabung di 89.1 FM di Multatuli Pagi. Dan barengan api sampai dengan selesai nanti ya. Diingatkan kembali di jam 10 nanti kita ada talk show bersama Dinkes dengan tema yang cukup menarik ya, pastinya mengenai imunisasi. Oke. Juga untuk yang sekarang dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan, jangan lupa safety belt dipakai ya. Terus juga surat-surat jangan lupa dibawa. Untuk yang bawa kendaraan roda 2, helmnya dipakai, karena helm bukan pajangan. Biasanya emak-emak tuh yang malas banget pakai helm. Helm kadang suka dilipat di ketiak gitu. Curhat cerita ya, bawa emak-emak ke pasar, terus ketiaknya lagi, helmnya gak dipakai, malah jadi pajangan. Ya sahabat Multatuli, top 3 sport sudah Nabi siapkan untuk pagi hari ini. Di antaranya mengenai pemain Thailand yang tewas disambar petir, dan juga Arsenal yang menelan kekalahan dalam laga uji coba pramusim. Ini masuk kepada top 3 spot untuk pagi hari ini. Selain itu, berita final Piala Presiden antara Persib Bandung versus Persibaya Surabaya digelar tanpa penonton juga menarik minat. Yang bakal dapis sampaikan juga ya. Kita ke berita pertama. Satu pemain Thailand tewas disambar petir, 8 orang luka-luka. Jadi pemain Thailand ini bernama Sofwan Awae tewas disambar petir saat bertanding di lapangan. Ini sebuah tragedi terjadi dalam pertandingan sepak bola Golok FA Cup 2026 di Stadion Santipap Babo ya, Distrik Suai Kolok, Provinsi Naratiwat, Thailand pada Selasa kemarin. Dan dilansir dari Taipei BS, sambaran petir yang menyambar lapangan saat pertandingan berlangsung menyebabkan satu pemain meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. And next kita ke info selanjutnya, hasil uji coba Arsenal dan PSG ini sama-sama telan kekalahan. Dua tim top Eropa yakni Arsenal dan Paris Saint-Germain atau PSG ini sama-sama menelan kekalahan dalam laga uji coba jelang musim baru. Arsenal yang belum tampil dengan kekuatan terbaik kalah 1-3 dari klub Spanyol Real Betis di Aviva Stadium Dublin, Irlandia pada Kamis dini hari. Real Betis ini sudah membuka keunggulan atas Arsenal saat pertandingan baru berjalan 9 menit dan gol dicetak oleh Rodrigo Riquelme yang membobol gawang kiper Arsenal Kepa Arrizabalaga. Dan ini dia berita utama, final Piala Presiden tanpa supporter Persib dan Persebaya. Final Presiden 2026 antar Persib dan Persebaya dipastikan bakal bergulir tanpa kehadiran penonton maupun supporter di dalam stadion. Jadi kebijakan ini itu diambil berdasarkan hasil koordinasi ketat panitia penyelenggara bersama jajaran kepolisian daerah dan laga krusial yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tersebut ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis sore ini ya. Dan anggota steering committee Piala Presiden Arya Sinulinga ini menegaskan bahwa keputusan menggelar laga tanpa penonton merupakan kesepakatan bersama, dan langkah tersebut juga telah mengantongi surat rekomendasi tegas dari Mabes Polri demi menjaga

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab?

0: jawab. Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Asyik.
3: Entuh, Jang.
1: Ya, Pak, kopi nak.
3: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
4: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
6: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
8: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
7: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
8: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
7: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
8: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
7: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

tersedia setiap hari. Bersama Mototuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tahukah kamu? 6 Agustus, Hiroshima dibom pesawat pengebom Amerika Serikat. Pada pukul 8:16 pagi waktu Jepang, pesawat pengebom Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom pertama di dunia di atas kota Hiroshima. Bom yang berkekuatan 20.000 TNT itu dalam sekejap menghancurkan bangunan-bangunan kota Hiroshima, menewaskan 90.000 orang seketika, dan melukai 75.000 orang lainnya.

Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan tersebut adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu Anda hayati. Meskipun Anda tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi Anda, proses yang Anda jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depan. Contohnya, tidak masalah bila kerja keras Anda tidak diapresiasi atasan, bahkan ditikung oleh rekan kerja. Karena proses kerja keras tersebut membentuk Anda menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja.

Demi meraih kebahagiaan dalam hidup, tentu kita membutuhkan semangat dalam bekerja. Beban pekerjaan yang menumpuk setiap harinya, ditambah situasi dan kondisi jalanan yang semakin tidak menentu, membuat sebagian besar karyawan merasa bosan dan penat. Oleh sebab itu, kita harus menumbuhkan semangat dalam bekerja agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Kali ini, Klinik Multatuli akan memberikan tips atau cara meningkatkan semangat kerja Anda yang sedang menurun atau sedang lesu tidak bersemangat. Hal pertama yang harus Anda tanamkan dalam bekerja adalah mencintai pekerjaannya. Bila sudah memiliki rasa ini, dijamin seberat apapun pekerjaan yang Anda jalani, pasti bisa teratasi. Carilah kebahagiaan selama bekerja, misalnya berteman baik dengan rekan kerja dan mengikuti berbagai aktivitas di luar pekerjaan seperti olahraga bersama. Lakukan semua hal yang membuat Anda bahagia dan semangat bekerja kembali. Bekerja dengan keras dan serius, boleh saja. Jangan sampai lupa untuk beristirahat sejenak. Tubuh kita juga butuh jeda untuk mengembalikan semangat dan kenyamanan selama bekerja. Cobalah untuk berjalan ke pantry, membuat segelas kopi atau teh hangat. Nikmati setiap tegukannya, pikiran tenang mampu mengembalikan semangat Anda dalam bekerja. Anda juga bisa melakukan peregangan otot biar tidak tegang. Bila kondisi tubuh sudah pulih, produktivitas Anda saat bekerja bisa lebih baik. Ciptakan suasana bekerja yang nyaman seperti di rumah. Suasana kantor yang begitu kaku terkadang menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat bekerja. Oleh sebab itu, Anda bisa mengubah suasana meja kerja Anda sama seperti di rumah Anda. Misalnya, menaruh beberapa bingkai foto keluarga dan sahabat di sudut meja. Beri hiasan tanaman hijau yang mampu meneduhkan mata dan taruh boneka serta bantal. Dengan begitu, suasana meja kerja Anda tidak lagi kaku dan Anda bisa lebih bersemangat bekerja layaknya di rumah. Jajan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap karyawan. Tren memesan makanan via aplikasi online memang sudah menjadi gaya hidup yang sulit dipisahkan. Mulai dari makanan berat sampai camilan, semuanya dipesan. Tapi, Anda tahu tidak, kebiasaan yang satu ini justru memiliki dampak buruk terhadap produktivitas kerja. Kekenyangan karena terlalu banyak mengonsumsi gula justru akan membuat Anda lemas, loyo, dan tidak bersemangat. Oleh sebab itu, mulai sekarang, yuk bijak saat jajan. Tentukan jajanan sehat yang kaya akan protein, serat, dan antioksidan sehingga pikiran Anda bisa kembali fokus. Menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja merupakan hal yang paling ampuh untuk membuat Anda bersemangat dalam bekerja. Keinginan untuk datang ke kantor jauh lebih tinggi karena tidak sabar berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, itulah cara meningkatkan semangat bekerja yang bisa Anda lakukan. Anda lebih sering melakukan yang mana? Selamat bekerja!

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan selotip sahabat Multatuli. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap setia gabung dari pagi sampai detik ini. Dan kali ini, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, kita mengadakan talk show bersama Dinas Kesehatan dengan temanya Satu Suntikan Ribuan Harapan Vaksinasi HPV di Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS ya. Di Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini kita bukan hanya berbicara tentang suntikan, tapi juga tentang investasi untuk masa depan. Salah satu investasi terbaik yang bisa kita berikan adalah perlindungan dari penyakit serius melalui vaksin HPV. Dan bagaimana penjelasannya, kita bakal menyapa dulu karena sudah hadir di sela kesibukan beliau-beliau di dari Dinas Kesehatan. Ada silakan diperkenalkan Pak, ada Bapak Mulyawan ya, subkoordinator imunisasi. Terus juga ada Ibu Nurdiani.
2: Ya, betul.
1: Saya manggilnya Ibu Dian ya.
2: Dian aja.
1: Oke, siap. Ini dari pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Sehat Pak, Bu?
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Sehat.
1: Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, saya mau nanya, karena emang di Lebak ini kan lagi bergulir tentang semangat-semangat kemerdekaan nih.
3: Ya betul.
1: Perlombaannya. Gimana Pak? Sepak bolanya Pak?
3: Sepak bola kalah.
1: Apa ya Pak ya?
3: Kalah tapi kita memeriahkan.
1: Memeriahkan
3: artinya ya, ya kalau menang sih harapan ya bonus, tapi memeriahkan itu udah sebuah kewajiban kita ya.
1: Iya,
3: biar bagaimanapun kita memeriahkan hari kemerdekaan kita, Mas.
1: Dan sebagai warga negara juga.
3: Betul,
1: ya Pak ya.
3: Okay. Sebagai warga negara.
1: Biar sedikit rileks, kenapa saya bertanya seperti itu, biar enggak tegang ya. Oke, okay, Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya.
3: Boleh, boleh.
1: Sebelum kita membahas tentang vaksin HPV, ini bisa jelaskan dulu enggak Pak, seperti apa penyakit HPV atau penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri, virus HPV ini Pak?
3: Ya. HPV itu kayak papiloma virus. Mungkin kita agak tidak terbayang ya kalau kita manggilnya HPV. Tapi akan sangat familiar sekali kalau kita menyebutnya kanker leher rahim, kanker serviks.
1: Kanker serviks.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi penyakitnya yaitu. Jadi memang kita tahu bahwa sekarang tuh serviks kalau kita nyebutnya di kanker leher rahim itu. Untuk stadium-stadium awal itu jarang terdeteksi.
1: Okay.
3: Tahu tuh udah stadium 3 ya, stadium 4 akhirnya ya terlambat ditangani ya, terlambat ditangani. Selain itu juga HPV ini bisa menyebabkan di keadaan tertentu kutil-kutil di tubuh tuh, di bagian kepala misalnya benjolan-benjolan kayak kutil-kutil gitu.
1: Berarti itu tanda kalau itu ada kanker apa atau HPV
3: salah
1: atau
3: satu tanda, tapi tidak bisa dipastikan sebelum dilakukan pemeriksaan yang mendalam ya.
1: Okay.
3: Tapi kalau ada gejala itu salah satunya ya kita wajib waspada juga.
1: Waspada ya.
3: Oh, jangan-jangan nih begitu, tapi kita pastikan dengan penegakan ya, masa pemeriksaan laboratorium misalnya kayak begitu.
1: Tapi itu sudah dipastikan Pak. Jadi ketika ada tanda seperti itu, karena memang sudah keluar nih untuk pemeriksaannya, itu sudah dipastikan pasti ada gejala benjolan seperti itu Pak.
3: Kalau hasil pemeriksaannya menyatakan positif, ya tidak. Kalau dipastikan, kita tunggu penegakan diagnosa dari pemeriksaan laboratorium misalnya atau mungkin biopsi ya. Makanya ada kalau di puskesmas tuh apa tuh
4: tes IPA dan Pap smear.
3: IPA tes ya, sama Pap smear gitu.
4: Pendeteksi dini.
3: Itu ada tuh di puskesmas gratis tuh.
1: Ada ya.
3: Ada.
1: Oke, untuk penyebabnya sendiri Pak gimana Pak? Untuk penyebab infeksi HPV sendiri gimana, atau Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan?
3: Ya, mungkin Mbak Dian.
4: Penyebab infeksi HPV itu adalah kan virus human papilloma yang ditularkan melalui kontak langsung dengan kulit penderita. Kontak seksual, baik melalui hubungan seksual yang dilakukan
1: hubungan suami
4: istri,
1: gitu,
4: atau seks anal, atau dengan oral maupun pengguna seks toy yang telah tercemar HPV. dari ibu ke anak atau saat proses persalinan normal.
3: Jadi memang ini hampir mirip dengan penyebaran HIV/AIDS ya, hampir mirip lah. Ada ya kadang-kadang di kita itu soal hal-hal seperti ini jadi aib banget tuh.
1: Iya betul,
3: jadi aib banget buat masyarakat. Nah itu kenapa terkadang di stadium-stadium awal penyakit-penyakit kayak gini tuh nggak terdeteksi,
1: karena ngerasanya biasa gitu,
3: biasa ya, dan malu. Kalaupun dia sudah ada gejalanya, dia malu untuk memeriksanya. Seolah-olah ini penyakit apa ya, penyakit yang akan menurunkan tatkap dan martabatnya.
1: Oke oke.
3: Padahal di pemeriksaan di puskesmas ada IPAT tes, itu udah lama tuh, tapi kemungkinannya jarang. Karena ya mungkin caranya kan privasi iya, seperti iya. apa, jadi masyarakat belum.
1: Jadi dari si penderita sendiri ketika mau memeriksa agak sedikit tabu kali ya Bu ya, Pak ya?
3: Iya, ada yang takut, ada yang malu juga, ada yang memang dia tidak merasakan gejala apa-apa karena masih stadium dini.
4: Okay.
1: Masih sehat. Awal-awalnya gitu, tapi ketika nanti sudah naik ke stadium yang agak sedikit kritis itu baru.
3: Baru kerasa gitu, tuh, ya? Udah kerasa.
1: Faktor resikonya apa nih Pak Abu, boleh?
3: Faktor resiko salah satunya adalah hubungan sejenis.
1: Oh iya iya.
3: Hubungan sejenis, kemudian di samping juga kalau kanker itu ada apa ya, ada faktor hereditary ya, ada keturunan dari sananya juga salah satunya. Tapi yang paling sekarang itu gaya hidup itu juga menentukan ya.
1: Gaya hidup ya.
3: Ya kayak SLS ya.
1: SLS. SLS itu apa?
3: Sek laki-laki dengan apa tuh? Nyebutnya apa sekarang tuh? Ya itulah ya, gay kayak begitu. Mohon maaf gitu ya. Okay. Itu berisiko. Kemudian di samping juga ada lesbinya juga gitu ya. Pas pokoknya sesama jenis atau dia bertukar-tukar pasangan ganti, kayak gitu.
1: Masuk pada LGBT lah gitu ya.
3: Ah gitulah kaum pelangi. Jadi ya mohon maaf itu berisiko. Gitu.
1: Ngeri ya. Jadi ternyata bukan yang kita kuatin itu, yang selama ini mungkin yang kita kenal itu HIV ya. Yeah. Nah sekarang di samping itu ada nih HPV. Jadi hati-hati sekali lagi untuk sahabat Muta Tuli ya. Lalu juga untuk mengenai seperti apa dasar pelaksanaan imunisasi HPV ini dan kapan waktu pelaksanaannya, Pak boleh?
3: Berdian.
4: Untuk pelaksanaan imunisasi HPV ini dan kapan waktu pelaksanaan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1930 tahun 2022 tentang program introduksi imunisasi HPV tahun 2022 sampai 2023, dan ada juga keputusan bersama Menteri Pendidikan Kesehatan Agama Mendagri nomor 03/KB 2022 tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik pada poin ke-9. Dan ada juga surat edaran Kemenkes nomor 3055 tahun 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan introduksi HPV secara nasional. Dan ada perubahan kebijakan HPV dosis berdasarkan keputusan Menkes nomor 1098 tahun 2024. Jadi kan sebelumnya dosis itu ada 2 dosis untuk penyuntikan HPV. Pada tahun 2023, jadi dosis 1 itu di kelas 5, dosis 2 kelas 6. Nah ternyata setelah diteliti,

0: Nah, itu adalah siswa.
1: Siswa, betul, betul.
0: Tidak harus dikumpulkan melalui woro-woro lagi, betul. Tapi mereka datang sendiri ke kelas.
1: Ya.
0: Ya, gitu.
1: Dan ini karena emang berbicara penyakit, Pak. Ini HPV ini atau kanker serviks ini ada di posisi keberapa, Pak?
0: Dia ketiga ya?
2: Iya.
0: Ketiga.
1: Ketiga.
0: Setelah tapi
2: paru.
0: Tapi
2: paru.
1: Paru.
2: Paru. Iya. Dan
0: jadi dia silent killer.
1: Silent killer ini.
0: Ya, karena ketahuan ketika stadiumnya udah dia udah di posisi yang kritis. Stadium awalnya biasa aja, dia biasa aja gitu, sehat, nggak ada gejala apapun. Ketika ada gejala, tahu-taunya itu udah serangan di ambang batas.
1: Serangan ya. Ini yang paling mengerikan itu yaitu dia termasuk apa namanya penyakit yang silent killer.
0: Jangan lupa mortality rate-nya tinggi banget. Itu hampir 19, hampir 20, 19 koma sekian persen ya.
1: Okay.
0: Artinya kalau kita berhitung angka, itu 10 penderita itu kemungkinan ada 2 yang meninggal gitu kan.
1: Dari 10 penderita,
0: dari 10,
1: itu pasti ada 2 yang meninggal.
0: Ya, kemungkinan ada 2 yang meninggal. Ini kan ngeri banget tuh. Kalau ada 100 berarti 10-nya.
1: Jadi
0: ya gitu.
1: Waduh, jadi agak-agak gimana, ngeri-ngeri sedap pokoknya.
0: Ngeri lah. Ngeri.
1: Karena emang yang kita tahu sampai saat ini juga untuk HIV sendiri ya itu belum ditemukan obatnya. Ya. Tapi untuk kanker serviks sendiri gimana, Pak? Apa sudah ada?
0: Sampai saat ini kan belum ada obatnya ya.
1: Belum ada juga.
0: Makanya yang gencar itu dilakukan ya preventif ini dengan pelaksanaan vaksinasi HPV ini gitu.
1: Nah, sahabat Melati, pelaksanaan di Bias ini ada di bulan Agustus ya. Ini setiap tahun pada anak perempuan dan ini lebih memudahkan, mungkin targetnya adalah anak sekolah kelas 5 sampai dengan sederajat ya. Jadi kalau misalnya kelas 5 itu berapa tahun, Pak?
2: 11 tahun.
0: Dan ini bukan untuk siswa sekolah aja sebetulnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu ada yang tidak bersekolah pun di umur segitu itu menjadi sasaran kita, misalnya yang di pesantren, kemudian di kampung juga kalau dia tidak sekolah, tidak di pesantren, tapi ada, ya saya berharap ibunya atau orang tuanya
1: mau
0: bawa anaknya tuh divaksin.
1: Siap.
0: Gitu.
1: Berarti kembali lagi ya kepada orang tua.
0: Betul.
1: Anaknya. Tapi dari Dinkes sendiri ini berarti kan program yang memang diantaranya menjemput bola gitu ya, Pak ya. Atau
0: ya, ini salah satu program rutin kita sejak 2023.
1: Sekarang
0: 20
1: berarti udah 2 tahun.
0: 3 kali pelaksanaan dengan ini di bulan Agustus ya.
1: Oke. Okay. Nah, tujuan dari imunisasi HPV ini, Pak, serta siapa saja sasarannya tadi udah dijelaskan ya. Dan tujuannya ini lebih ke mana?
0: Mengentaskan.
1: Iya. Mengentaskan,
0: menjaga
1: sampai,
0: jangan sampai itu terjadi.
1: Untuk pelaksananya di Dinkeska atau mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau gimana, Pak?
0: Pelaksanaan di Pasienkes ya, okay. Terutama di Puskesmas. Kemudian juga karena kita sementara ini pelaksanaan yang primer itu yang utama kita laksanakan di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Artinya kita memang jemput bola dulu ke sekolah-sekolah tuh melalui kegiatan Bias ya, bulan imunisasi anak sekolah yang Agustus ya. Sebetulnya kita tuh Bias ada 2 bulan di bulan Agustus dengan November ya. Jadi kalau dia tidak kena di bulan Agustus, ya kita kejar di bulan November. Ya itu tadi, karena kenapa anak sekolah sebetulnya bukan ada kekhususan, oh ini harus anak sekolah, enggak. Hanya di sekolah kan sudah terkumpul secara sendirinya, gitu. Nggak perlu tenaga ekstra.
1: Jadi mungkin memberikan atau mengirimkan surat gitu ya, Pak ya?
0: Oh iya, pasti. Kita kan sama dengan Dinas Pendidikan juga. Okay. Sama Kementerian Agama untuk SMI.
1: Jadi ada beberapa dinas terkait yang memang terlibat di acara ini ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan sahabat Melati, makin menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 89 Mungkatul FM di Mungkatul Pagi.
3: Sahabat Melati, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah

0: Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebat Rumai Maju Budaya Multatuli FM Kebanggaan Kita
5: 89 Multatuli FM Cerdas, Informatif, dan Solutif. Sahabat Multatuli masih di talk show di Multatuli Pagi bersama Dinas Kesehatan mengenai vaksin HPV. Imunisasi ini ya. Yeah. Yang kita tahu kalau udah berbicara imunisasi berarti suntik menyuntik ya, Pak.
6: Nah, suntik jos menjos.
5: Suntik menyuntik ya. Oke, Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Okay. Mengenai vaksin ini sendiri. Selama ini kan itu yang disasar ya, itu kelas 5 SD. Berarti kan ini ada sasaran antara primer, terus kalau sudah berbicara primer kan ada sekunder gitu, Pak.
6: Betul.
5: Nih, bisa dijelaskan nggak, Pak, nih antara sasaran primer atau sekunder? Silahkan Bapak atau Ibu Dian.
6: Iya, silahkan.
7: Ya, kalau untuk sasaran memang diprioritaskan untuk kelas 5,
5: kelas 5
7: untuk perempuan. Okay. Nah, ada juga yang sekunder tadi, jadi di kelas 6, 7, 8, dan 9. Itu 6, 7, 8, 9 itu dia imunisasi kejar. Jadi yang di tahun sebelumnya dia tidak dapat, nah di tahun ini dia harus dapat gitu.
5: Harus ya?
7: Harus dapat minimal ya. Satu kali.
5: Minimal satu kali.
7: Makanya ada, karena mulai HPV itu tahun 2023, jadi kan kalau mengurut ke belakang, kelas usia 15 tahun itu dia kan belum dapat. Nah, dapatnya di sini. Di tahun 2026 ini.
6: Cuman kadang-kadang kan kalau kita mau pelaksanaan imunisasi ya, belum mau dicodet. Kabur dong. Ada yang ke sekolah malah tahu nih ada vaksinasi nih.
5: Oh, kayak suntik cacar gitu ya. Suntik cacar, udah ada suntik cacar, kabur.
6: Ya, jadi kalau woro-woro duluan tuh udah
5: pasti ya. pasti nggak masuk.
6: Iya.
5: Segala macam alasan lah gitu ya. Oke, untuk untuk target nasional nih Pak. Kalau untuk Kabupaten Lebak sendiri nih, berapa target yang ingin dicapai untuk program ini Pak?
6: Kalau Lebak kita ngikut ke targetnya provinsi 90%.
5: Oh, oke, okay.
6: Kalau secara nasional targetnya 90%, okay. Tapi karena kita khusus ditargetkan 95% Banten, khusus untuk di Banten. Satu, di samping untuk mendongkrak perolehan nasional juga kita tahu bahwa ini kan sebenarnya butuh effort ya, apalagi banyak vaksin baru nih, yang lama aja masih susah yang udah rutin bertahun-tahun apalagi ini tiba-tiba, tahu sendirilah perempuan di umur 11 tahun tuh jangan disuntik ya, kejedot gitu, bisa histeris gitu, penuh drama lah ya.
5: Drama.
6: Tapi tetap ditinggikan targetnya ya, biar kita memang coverage kita lebih top aja gitu, biar mudah-mudahan dengan 95% target kita itu kalau tercapai ya tidak ada sesuai dengan rencana eliminasi kanker secara nasional itu sudah tidak ada lagi.
5: Sudah kan, tidak ada ya. Oke Pak, ini kan di awal-awal bulan imunisasi ya Pak ya. Untuk targetnya sendiri sekarang sudah mencapai berapa persen Pak?
6: Kalau imunisasi itu sekarang untuk Habibie ya?
7: Ya masih
6: berjalan. Jadi yang tahun terakhir kemarin tuh kita
7: 99%
6: yang tahun kemarin untuk bias ya?
5: Untuk bias.
6: Ya. Artinya kita fokus di murid sekolah.
5: Murid sekolah.
6: Yang tahun ini kita coba kembangkan di umur 11 tahun sederajat. Apa tuh maksudnya kelas 5 SD sederajat ya,
5: yang sederajat
6: bukan hanya siswa sekolah gitu.
5: Tapi seperti mungkin kalau misalkan di umur kelas 5 ya, kita taruh di kelas 5 berarti kan ke pesantren juga kali ya.
6: Boleh pesantren, bahkan kalau ada yang putus sekolah di rumahnya atau baru berencana untuk sekolah tahun depan tapi dia umur segitu belum pernah atau lebih dari 11 tahun. Dia udah lulus SD nih, berarti umur 13 tahun, tapi dia belum pernah dapat Habibie ya. Itu juga boleh.
5: Itu juga boleh ya. Oke. Okay. Nah, di sini kan ada yang PKL.
6: Saya baru menunjuk.
5: Ya ada yang PKL nih, perempuan nih ya.
6: Iya,
5: Berarti mereka juga termasuk layak ya, emang wajib gitu.
6: Usianya lebih dari 15 tahun enggak?
5: Lebih dari 15 tahun. Berarti udah menjadi masuk ke sasaran ya, masuk ke target gitu. Oke, untuk tempatnya sendiri Pak sekarang itu sudah kemana? Atau ada sekolah yang memang sudah dikunjungi atau memang sekolah yang datang gitu atau gimana Pak untuk sekarang?
6: Sebetulnya kalau bias ini kan program imunisasi rutin yang sudah berpuluh tahun kita laksanakan di bulan Agustus dan bulan November ya, artinya hanya HPP-nya saja yang baru.
5: HPP-nya saja yang baru ya.
6: Dan kegiatannya wah sudah lama, sudah merupakan kegiatan rutin kita. Jadi tidak ada perubahan dalam pelaksanaan itu. Primernya kita jemput bolanya ke sekolah, tapi tentunya kita sangat berterima kasih kalau ada orang tua yang dengan kesadarannya sendiri mengantarkan anak yang entah itu ke posyandu mungkin atau ke puskesmas. Nah, kalau posyandu mungkin kita nggak bawa ya vaksin HPV, tapi di puskesmas kita ready, silahkan gitu.
5: Tapi sampai sejauh ini ada Pak yang sengaja orang tuanya bawa anaknya?
6: Alhamdulillah belum ada.
5: Saya udah seneng aja Pak, ternyata ada orang tua yang aware gitu.
6: Belum ada sampai ke sana ya, karena memang mungkin ya apa namanya mereka belum familiar juga dengan HPV.
5: Tapi kalau misalkan ya karena HPV ini kan ya bisa dibilang kosakata baru lah Pak ya. Kalau misal berbicara kanker serviks mereka langsung ngeh gitu Pak.
6: Gitu nah, makanya.
5: Kayaknya lebih baik kanker serviks aja.
6: Makanya tadi kan saya fokuskan di CA serviks gitu, kanker leher rahim karena HPV-nya sendiri tidak familiar.
5: Ya betul. Ya. Jadi kayaknya baru ini penyakit baru. Padahal penyakit lama. Jadi untuk sahabat lentur ini ya, kalau misalkan ya untuk para orang tua juga yang memang ya agak sedikit khawatir lah, dan kita memang harus khawatir gitu kan, ketika memang sudah mempunyai anak perempuan ya Pak ya, usia di 15 tahun ke atas, itu sepertinya harus lebih baiknya dibawa untuk ikut dicek atau ikut imunisasi HPV atau imunisasi kanker serviks ya Pak ya.
6: Dan free.
5: Free?
6: Ya, gratis free sama kayak karcis. Bayar sampai kebubar.
5: Gratis.
6: Gratis lah.
5: Enggak bayar ya.
6: Enggak bayar.
5: Cuma ya mungkin itu harus ikut antrian ya Pak ya. Dia suka ada nomor kan Pak gitu.
6: Iya, nah, kalau di sekolah ngantri, tapi kalau ke puskesmas jarang banget yang ngantri, cuman pengen. Kita berharap tuh nanti ke depan kayak imunisasi itu bukan hanya BP ya, tapi semua jenis imunisasi itu udah kayak suntik KB. Paham enggak?
5: Oh iya.
6: Dulu suntik KB itu apa dikejar-kejar.
5: Betul.
6: Enggak mau. Betul kan? Sekarang berbayar antri. Jadi mudah-mudahan ke depan kayak gitu lah.
5: Mudah-mudahan ya. Jadi programnya seperti program KB gitu ya. Jadi jangan gitu sampai ketika sudah gejalanya sudah benar-benar parah baru gitu kan.
6: Ya karena mohon maaf sekarang tuh banyak pandangan keliru dari orang tua. Mereka sayang dengan anaknya karena setelah disuntik panas, setelah disuntik sakit, padahal itu reaksi obat terhadap kekebalan tubuh kan. Nah ketika terjadi itu, orang tuanya malah nggak divaksin, malah sakit gitu. Itu salah satu kasih sayang yang salah sebetulnya. Dan kalau kita mau keras-kerasan secara undang-undang, dia bisa, kalau anaknya tidak divaksin nih, itu bisa menuntut orang tua karena tidak memberikan hak untuk anaknya dalam undang-undang.
5: Hak kesehatan.
6: Tapi ya kita nggak sampai sana juga.
5: Nah, jadi itu salah satu mindset yang memang salah ya Pak ya. Dari orang tua ketika ikut imunisasi, terus anaknya tiba-tiba panas, jadi diundurkan untuk anak keduanya.
6: Malah enggak. Jadi kasihannya kita, kasihan nih anak saya sekolah, kasih motor lah, padahal belum cukup umur, kayak gitulah. Nah, kasihan kita masih salah persepsi ya.
5: Nah, efeknya itu nanti ya, efeknya di masa depan.
6: Betul, ya, untuk anaknya.
5: Ketika tidak imunisasi, entah itu polio, entah itu cacar, dan lain sebagainya, itu efeknya nanti di masa depan. Betul. Ketika sudah beranjak dewasa.
6: Betul. Ya.
5: Oke, sahabat Multatuli, jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM di Multatuli Pagi.
8: Pak, sini.
9: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
9: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
10: Oh, iya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
12: Aku di sini, Bu.
11: Terus yang nonton TV siapa?
12: Semut.
11: Kalau kipas?
12: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
11: Kalau kerannya?
12: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
11: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
12: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
11: Nah, itu baru anak hebat.
12: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
13: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
11: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
13: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
9: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
13: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
11: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
13: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Mulai harimu dengan semangat.
5: 89.5 FM, sudah 34 menit lepas dari 10 pagi hari ini. Gak kerasa ya, perbincangan bersama Dinas Kesehatan. Ada Bapak Mulyawan, betul ya?
6: Iya, yeah, betul.
5: Sama Ibu Dian yang sudah hadir ya, yeah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk sahabat Mulyawan yang mungkin ketinggalan tadi, seperti biasa kita talk show itu dari jam 10 sampai dengan selesai ya. Nah, untuk yang memang mendengarkan lewat analog atau juga yang sekarang dalam perjalanan atau lagi scroll-scroll TikTok. Ini bakal ketemu nih dengan Multatuli FM. Kita juga menyiarkan langsung. Dan yang ketinggalan untuk mengikuti talk show-nya, kamu juga bisa replay di YouTube-nya ya, di YouTube Multatuli. Nah, bisa menyaksikan di situ. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk rencana pelaksanaan nih Pak nih, bagaimana rencana pelaksanaannya? Karena ini rencana jangka panjang kan ya Pak,
6: betul,
5: ya Bu ya.
6: Betul.
5: Nah, apakah akan terbagi dalam beberapa tahap atau seperti apa atau disekaliguskan?
6: Kalau dengan sampai saat ini fokus kita memang di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah.
5: Oke.
6: Karena ini rencana jangka panjang, pastinya ini masuk ke dalam kegiatan rutin kita. Kegiatan rutin vaksinasi yang dilakukan setiap tahun ya. Nah, kalau kedepannya kami mengikuti kebijakan dari pemerintah pastinya. Kalau ini misalnya akan dilaksanakan di kegiatan pekan imunisasi, misalnya di PIN, kayak polio dulu, mungkin IPI ada PIN-nya, ya kita mengikuti. Tapi sementara ini fokus kita ya di bulan imunisasi anak sekolah.
5: Oke. Nah, ini kan ada tahap 1 ya. Tahap 1 di tahun 2025 sampai dengan 2027. Ini targetnya untuk nasional ya, ini ya 90% ya. Nah, ini untuk anak perempuan kelas 5, terus juga untuk anak laki-lakinya ada kelas 5 SD juga untuk anak laki-laki
6: sekarang. Kalau di kita ada anak laki-laki.
7: Ada.
5: Oke.
7: Itu rencananya akan ada di
5: 2027.
6: Ya. Kalau sekarang belum. Kita masih
5: kalau sekarang belum ya. Oke, itu berarti rencana yang bakal dilaksanakan di tahun depan ya. Nah, untuk anak perempuan yang memang belum pernah menerima imunisasi, ini diberikan imunisasi kejar pada kelas 6. Kalau kelas 5 belum menerima ya, berarti kelas 6 itu harus menerima. Nah, untuk kelas 9 sendiri ini gimana, Pak?
14: Itu berarti yang
6: yang tidak pernah menerima ketika dia kelas
14: di SD 5
6: SD. SD.
14: Kelas 6 ya. Gitu ya. Oke, jadi kejarnya di SMP nanti.
6: Betul.
14: Ya. Oke. Dan memang untuk programnya ini untuk anak laki-laki nanti di tahun 2027. Oke, ya. Untuk tahap 2-nya tahun 2028 sampai dengan 2030. 30. Ini berarti kan memang programnya sangat panjang ya, Bu ya.
6: Panjang.
14: Dari 2025
6: sampai 2030.
14: Ya. Ah, itu berapa tahun ya?
7: 5 tahun ke depan.
6: Berharap di 2030 sudah 100% anak-anak kita tercover dengan vaksin HPV yang sekarang. Kalau masih belum juga mungkin akan perpanjang lagi.
14: Akan diperpanjang, perpanjang kontrak orang.
6: Intinya kan semua tercover.
14: Semua gitu. Tercover. Tapi nanti dimulai tahun 2027 ini Pak perempuan mulai 20 tahun.
7: Mendapat HPV di usia 20
6: tahun.
14: Jadi ada kelonggaran berarti kan di 2027 atau gimana?
6: Enggak, kelonggaran juga artinya usia kita tetap dibias yang usia dibias, di kelas 5 tetap dijalankan.
14: Tetap dijalankan.
6: Namun diperpanjang umurnya menjadi sampai batas 20 tahun kita dapatnya gitu. Kalau sekarang kan baru sampai ke SMP kelas 9 ya.
7: Kelas
6: 9. Nah, nanti 2027 yang usia 20 tahun kalau belum
14: masih dapat
6: kita vaksin juga.
7: Yang belum menikah.
14: Ya. Yang belum menikah. Ya, kalau yang udah menikah gimana?
7: Harus dites itu dulu.
14: Oke. Nah, ini jadi pengetahuan dan jadi informasi terkini juga ya.
6: Iya.
14: Jadi ini khusus untuk yang belum menikah. Jadi kalau bisa udah menikah harus mengikuti tes IPA.
7: IPA tes.
6: Virgin. Artinya belum menikah kan sekarang.
7: belum
6: melakukan kegiatan.
14: Ya.
6: Intinya begitu.
14: Oke. Nah, karena ya memang strategi pelaksanaan imunisasi HPV sendiri ini setiap sasaran ini berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.
6: Betul.
14: Ya, yang memang berguna untuk mencegah kanker serviks. Sekali lagi untuk sahabat Mbatuli, ini baik anak yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah. Jadi semua ini mendapatkan kesetaraan lah ya Pak.
6: Haknya sama.
14: Nah, strategi agar pelaksanaan imunisasi ini dapat memberikan hasil yang maksimal itu harusnya seperti apa Pak?
6: Pertama mungkin edukasi ya.
14: Edukasi.
6: Itu udah salah satu hal yang prinsip yang harus kita laksanakan. Dan salah satu kegiatan edukasi ini di zaman sekarang ya tidak harus kita face to face kan.
14: Iya, betul.
6: Kegiatan podcast, kemudian siaran dengan radio ini salah satu bentuk edukasi yang menyentuh banyak banget masyarakat di sana gitu ya. Di samping tentunya kita ada apa namanya menjalin kemitraan juga lintas sektor dengan pihak Kementerian Agama tadi, pihak
14: Dinas Pendidikan juga ya.
6: Dinas Pendidikan pastinya, karena kan anak-anak mereka yang menjadi sasaran kita. Di samping juga pengambil kebijakan tentunya harus tahu dan paham tentang program ini gitu ya. Ya, di samping kita menyebarkan informasi, SOP-nya juga harus kita kukuhkan sebagai perlindungan kita juga sebenarnya.
14: Oke. Nah, ini kan yang namanya vaksin kan pasti ada bentuknya ya, Pak ya.
6: Betul.
14: Ada bentuknya. Penyediaan vaksin dan logistik imunisasi ini dibebankan pada APBN atau gimana, Pak?
6: APBN. Sementara ini kita alokasi dari Kementerian Kesehatan ya. Tapi ada juga kalau pemerintah daerahnya kayak Tangerang Selatan ya, dia. Dia kan kalau ada kekurangan bisa beli, tapi kalau kita di samping cukup juga sementara ini dengan APBN aja.
14: Dengan APBN aja.
6: Ya.
14: Nah itu kan untuk vaksin ya. Kalau untuk logistiknya sendiri gimana Pak?
6: Apanya?
14: Logistiknya sendiri.
6: Sama
14: APBN juga ya. Oke. Untuk logistik dan juga vaksin itu dibebankan kepada APBN dan biaya operasionalnya.
6: Biaya operasionalnya juga sama.
14: Sama,
6: tapi ada juga yang dari Begede ada.
14: Jadi untuk pemerintah setempat juga membantu ya.
6: Ada banyak kegiatan kita khususnya imunisasi yang sumber kegiatannya dari Begede banyak, terutama untuk kegiatan pelaksanaannya. Kayak bias kita kan dibiayai oleh APBD.
14: Nah, untuk Kabupaten Lebak, apakah ada strategi khusus misalnya dengan menggandeng pihak lain seperti tokoh masyarakat atau agama ya dalam mensukseskan program ini, Pak?
6: Strategi khusus kita sementara ini melaksanakan yang sudah rutin dilaksanakan.
14: Yang sudah rutin.
6: Berhubungan dengan Dinas Pendidikan, bersurat, kemudian untuk strategi khusus sendiri tidak ada, Pak. Hanya sebelum pelaksanaan bias itu kita kemarin Zoom ya dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
7: Kepala sekolah juga.
6: Dengan kepala sekolah. Jadi berharap mereka ikut aktif mengamankan muridnya, membantu ketika pelaksanaan vaksinasinya.
14: Jangan pada bolos gitu ya.
6: Satu begitu. Kedua, karena tidak membocorkan jadwal.
14: Iya betul.
6: Cukup gurunya yang tahu. Betul, karena ada beberapa hal. Ada begini, orang tua, kok nggak izin dulu ke orang tua gitu ya untuk pelaksanaan itu. Satu, kalau izin dulu, kadang orang tuanya tidak memberikan izin, anaknya nggak sekolah.
14: Iya.
6: Kedua, secara perundang-undangan tidak diperlukan izin untuk orang tua dalam menjalankan kegiatan strategis nasional kan, soal imunisasi itu salah satu kegiatan strategisnya gitu. Jadi memang katanya secara perundang-undangan kita nggak harus minta izin orang tua izin. Karena ini sudah merupakan bagian dari rencana strategis nasional
14: dan juga
6: yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi tentunya oleh kita semua sebagai warga negara.
14: Nah, yang menjadi tantangan nih dari Dinkes sendiri nih, Pak, dalam pelaksanaan imunisasi ini apa, Pak?
6: Tantangan
14: yang terbanyak
6: banget sebenarnya. Salah satunya itu.
14: Salah satunya
6: adalah terkendala. Terkadang ada di beberapa daerah yang orang tuanya tidak mengizinkan anaknya.
14: Betul.
6: Satu itu. Kedua, di umur-umur tertentu anak terkadang ketika tahu itu udah pada lari tuh. Ketika kita masuk kelas baru bocor sebentar kelasnya udah hilang anak-anaknya gitu ya. Itu tapi bagian dari seni ya, karena saya pikir tantangan terbesar itu tidak ada dalam imunisasi kecuali penolakan. Nggak ada juga, alhamdulillah di Kabupaten Lebak ini udah hal-hal seperti itu udah sangat jarang. Kecuali dari ya wajar lah manusiawi ketika anak-anak takut disuntik kemudian lari kemana-mana gitu ya.
14: Oke. Dan memang ya hampir sebagian murid ya karena memang baru kelas 5 itu mereka itu merasa takut lah jadi karena dulu waktu saya masih sekolah nih Pak, itu ketika berbicara ada yang bilang ada bakal suntik cacar gitu kan. Nah suka diberikan apa namanya ya, ditakut-takutin Pak kalau jerumnya itu dibakar gitu. Nah itu tuh hal-hal yang seperti itu Pak. Terus kira-kira apa saja Pak mitos yang paling sering Bapak temui mengenai imunisasi HPV ini?
6: Kalau imunisasi HPV ini kan baru 3 tahun ya.
7: 3 tahun.
6: Jadi kita belum menemukan secara spesifik apa sih hambatan di HPV ini. Tidak. Kita lebih sering ke secara global aja hambatannya di misal ada teman-teman dari puskesmas yang lapor ke kita, Pak, SD ini tidak bisa dilaksanakan karena ini. Tapi bukan per jenis antigen. Jadi secara spesifik apa sih hambatan HPV belum ada.
14: Belum ada. Ya, oke.
6: Belum ada dan mudah-mudahan jangan ada.
14: Mudah-mudahan ya. Terus anggapan, karena begini Pak, ada anggapan bahwa imunisasi HPV ini bisa mempengaruhi kesuburan perempuan. Ini bagaimana penjelasan medis mengenai hal tersebut, Pak?
6: Bu Dian bisa.
14: Boleh, Bu Dian. Jadi ada anggapan bahwa
6: bisa mengurangi kesuburan.
14: Gitu, mempengaruhi kesuburan perempuan. Nah, untuk penjelasannya medis, secara medis, penjelasan medis ini mengenai hal tersebut gimana, Bu?
7: Kalau misalnya dari kesuburan, kayaknya belum pernah ada penelitian ke situ ya Pak ya.
14: Okay.
7: Ya ini kan hanya
6: menduga-duga
7: atau termakan hoax gitu. Kalau untuk HPV kan dia tuh di leher rahim gitu, jadi belum mencapai rahim, jadi masih di leher rahim.
14: Masih di leher.
7: Ya. Jadi kalau untuk kesuburan, kalau penelitian secara medisnya itu belum ada.
14: Belum ada, ya, oke.
7: Tidak terpengaruh.
14: Nah, setelah imunisasi, kita pasti tahu dong, dan semua imunisasi itu pasti ada efek samping, betul nggak Pak?
6: Betul.
14: Nah, semua imunisasi pasti ada efek samping, entah itu ketika imunisasi
6: polio. Bukan setiap imunisasi ya, setiap suntikan.
14: Setiap suntikan.
6: Apapun itu.
14: Termasuk yang itu juga Pak ya?
6: Iya.
14: Oke. Nah, efek samping yang mungkin dialami anak ketika setelah imunisasi HPV apa Bu?
7: Kalau untuk HPV sih, laporannya dari lapangan tuh tidak ada. Hanya rasa nyeri saja.
14: Nyeri bekas suntikan.
7: Kalau demam itu, kami tidak pernah menerima laporan itu. Kalau untuk HPV demam, hanya saja nyeri disuntikan saja.
14: Nyeri disuntikan. Suntikan
7: aja.
14: Memang tidak dikasih baal ya, Pak ya?
6: Enggak. Kalau dikasih baal malah dua kali suntik.
14: Apa yang perlu disiapkan orang tua nih Pak sebelum anaknya mengikuti imunisasi di sekolah?
6: Yang persiapan orang tua itu bukan sebelum tapi setelahnya mendapat
14: imunisasi. Oh setelahnya ya.
6: Oh iya, okay. Karena kita kan kadang orang tuanya nggak tahu tiba-tiba anaknya pulang sekolah sudah disuntik. Jadi kalau ada anaknya pulang sekolah sudah disuntik HPV misalnya untuk anak perempuan, ya pertama untuk orang tua ditanya dulu ada yang kerasa nggak, kalau dia ngerasa Ma, kok ini punya aku bengkak ya tangan misalnya sebelah kiri ya kalau kita di HPV ya dikompres aja dengan air hangat.
14: Dengan air hangat.
6: Kemudian kalau ada demam dikasih obat demamnya. Kalau ada ya, tapi selama ini untuk HPV sendiri demam belum pernah kita menerima laporan. Kalau ada gejala yang lain-lain yang kira-kira mengkhawatirkan ya hubungi kita terbuka puskesmas terdekat.
14: Siap. Jadi itu ya yang diperlukan untuk orang tua setelah mengikuti atau setelah disuntik vaksin atau imunisasi HPV ini adalah setelahnya.
6: Ya.
14: Untuk orang tua. Jadi jangan sampai sebelumnya malah menakut-nakuti.
6: Sebelumnya malah sangat-sangat mungkin anak di pulang itu sudah tersuntik vaksin itu, nggak bilang dulu sebelumnya.
14: Nah, untuk cara tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada orang tua yang masih ragu terhadap imunisasi ini bagaimana Pak?
6: Kita secara pribadi membuka banyak jalur komunikasi di puskesmas. Ada via online, bisa juga ketemu sama kita. Jadi tanyakan saja. Itu bukan hanya di puskesmas, tapi dinas kesehatan juga kalau misalnya penjelasan di puskesmas kurang begitu lengkap, mau ke dinas kesehatan ya kami persilakan. Di samping juga kita melakukan ya roadshow kayak gini lah ya. Di beberapa tempat kita lakukan penyuluhan. Kemudian ada puskesmas Pak minta izin untuk melakukan apa namanya penyuluhan dulu ke masyarakat, boleh silakan. Artinya semua sudah kita tempuh, tapi kalau masyarakat kan ada kadang saya kurang ini nih gitu penjelasan anu ya, kami persilakan siapa yang mau penjelasan lebih lanjut silakan.
14: Jadi terbuka ya,
6: terbuka Pak.
14: Untuk masyarakat yang ingin menanyakan perihal apalagi terutama yang lagi kita bahas ya.
6: Betul.
14: Yang kita bahas gitu kan. Sahabat Muda Tuli, informasi yang benar ini menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan imunisasi. Jadi jangan mudah percaya pada hoax ya, tetapi pastikan informasi diperoleh dari tenaga kesehatan maupun dinas kesehatan. Kita masuk nanti ke segmen terakhir. Pastikan kamu tetap di 89 Muta Tele.
15: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
16: Aku di sini, Bu.
15: Terus yang nonton TV siapa?
16: Semut.
15: Kalau kipas?
16: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
15: Kalau kerannya?
16: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
15: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
16: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
15: Nah, itu baru anak hebat.
12: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
17: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
15: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
17: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
18: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
16: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
18: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
16: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
19: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
20: Mutatuli FM. Kamu setia setiap hari. Bersama Mutatuli FM.
14: Selamat siang Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, keberhasilan program imunisasi ini bukan hanya menjadi tugas tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, guru, sekolah, hingga seluruh masyarakat. Saya mau bertanya ke Bapak Mulyawan.
6: Siap.
14: Bagaimana untuk capaian imunisasi HPV di Kabupaten Lebak sejauh ini, Pak?
6: Sejauh ini alhamdulillah teman-teman effortnya juga bagus ya. Kemudian karena dilaksanakan di kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, sementara kemarin kita baru anak sekolah ya, besarannya itu capaiannya 99%.
14: Kurang 1% Pak.
6: Kenapa?
14: Kurang 1%.
6: Iya, karena 1%-nya ada yang lari ke kebun.
14: Aduh, kenapa harus ada yang seperti itu? Itu siswa ya, Pak ya, biasanya.
6: Siswa.
14: Oke, target yang ingin dicapai Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan BIAS tahun ini, Pak.
6: Pertama tentunya kita abaikan yang 95%. Ya. Kita baiknya 100%.
14: Oke.
6: Semua perempuan di usia sekian yang ada di Kabupaten Lebak sudah terlindungi dengan vaksin. Ya, lagi-lagi bukan hanya HPV ya, tapi semua itu, semua vaksin.
14: Oke, saya mau bergeser ke Ibu Dian. Apa yang harus dilakukan orang tua apabila masih memiliki pertanyaan atau keraguan mengenai imunisasi HPV?
7: Harusnya sih tidak ragu ya Pak, apalagi dengan era digital sekarang kan mudah sekali untuk mendapatkan informasi tentang vaksin. Ibu-ibu sekarang kan banyak itu Gen Z ya, jadi bisa lihat-lihat di Google atau misalnya masih ragu ke petugas kesehatan, itu juga bisa lihat di Instagram kita juga ada, Dinkes ada, dan khusus seksi kita juga ada, jadi bisa langsung cek, kita sering update kok kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan khususnya imunisasi gitu, pasti kita update beserta dengan informasi yang detail, atau misalnya bisa bertanya ke pesan gitu, itu bisa insya Allah kita jawab. Kalau masih ragu gitu.
14: Kalau masih ragu, tapi jauh ini masih ada yang ragu.
7: Ada.
14: Ada ya Pak ya.
6: Yang ragu ada. Yang menolak mentah-mentah ada juga.
14: Ada juga ya.
6: Tapi kan satu berbanding berapa.
14: Oke. Ini yang paling diperlukan untuk memperoleh informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan bias di sekolah maupun wilayah masing-masing itu bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut?
6: Kalau jadwal posyandu, bias itu nanti kita bekerja sama dengan dinas pendidikan dengan sekolahnya, sekolahnya itu jadwalnya sudah ada di sekolah.
14: Sudah ada ya, sudah ada. Oke, jadi memang untuk jadwalnya sendiri itu sudah ada. Dan pokoknya untuk sahabat Mutatuli yang ingin lebih jelas, lebih tahu, kamu bisa kunjungi, bisa kepoin tuh ya IG-nya
6: ya, dinas SKK dan skor di SKK.
14: Nah itu ada apa namanya kontak person pak?
6: Kontak
14: atau person. Nomor yang bisa dihubungi untuk WhatsApp atau apa gitu?
6: Di sana bisa DM pak, dan itu aktif banget.
14: Aktif banget ya.
7: Kegiatan atau instruktur informasi tentang imunisasi.
6: Atau Dinkes Lebak.
14: Ya. Dinkes Lebak. Oke, itu dia. Dinkes Lebak kamu bisa kunjungi atau juga kamu bisa telepon, bisa DM ya.
6: Bisa DM.
14: Ah ternyata ada pertanyaan pak dari siapa ini? Dari Sari Diona di 087834478. Yeah. Apakah imunisasi HPV hanya diberikan kepada anak perempuan? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Silahkan Ibu Dian atau Pak.
6: Tadi kan sudah dijelaskan bahwa target kita sementara ini adalah anak perempuan.
14: Oke. Okay.
6: Kemudian 2027 itu ada juga anak laki-laki. Jadi Mbak Sari perlu dipahami bahwa ini berisiko terhadap tidak hanya memandang anak perempuan saja. Meskipun kanker leher rahim ini kan hanya perempuan ya, tapi laki-laki bisa menjadi salah satu faktor penyebaran. Kalau dia maaf berhubungan dengan orang yang terinfeksi, kemudian dia bawa pulang ke rumah, ya kan? Atau apalagi kalau dia sedikit rada aktif, bukan hanya satu pasangannya kan bisa jadi itu. Okay. Jadi di 2027 itu kita juga akan menyasar anak laki-laki juga.
14: Jadi berarti ada indikasi mungkin bisa jadi itu menular, maksudnya
6: iya karena dia menular melalui hubungan seksual, berarti resikonya bukan hanya di perempuan, laki-laki bisa menjadi penyebab pembawa penularan. Dan satu lagi, ini bukan hanya mengakibatkan kanker serviks saja. Di awal dijelaskan bahwa ini bisa ada kutil-kutil di kepala tuh untuk anak ya, untuk kemudian di beberapa area muka ya, di tangan itu. Tapi fokus kita adalah ke kanker leher rahimnya. Gitu. Makanya di awal program itu sasarannya adalah anak perempuan. 2027 anak laki-laki juga. Jadi Mas Hari jangan khawatir, anak laki-laki juga kita hantam.
14: Ya mungkin mungkin Mbak Sari ini baru mengikuti ya. Terus ada juga siapa? Ruli di Citra di 0856943 6 sekian. Ini jika anak sudah pernah mendapatkan vaksin, apakah secara mandiri ya, apakah masih perlu mengikuti program bias pak atau ibu mungkin boleh?
7: Kalau secara mandiri untuk anak mungkin belum pak.
14: Oh,
7: belum karena belum, untuk mandiri ya, itu hanya untuk wanita. Dan itu vaksin itu mahal, jadi satu kali suntik itu sekitar 1.500.000.
14: 1.500.000.
7: Nah kalau untuk perempuan dewasa itu harus 3 kali. Jadi paketan. Mungkin kalau buat anak sekolah lebih baik di sekolah saja.
14: Lebih baik di sekolah saja.
6: Iya, kalau ada yang bisa gratis,
7: kenapa
6: harus bayar mahal lagi? Dan kualitasnya kita nggak kaleng-kaleng ya.
14: Iya betul.
6: Atau mungkin maksud Mbak Yuli kalau sudah mandiri di klinik atau di mana, apakah di sekolah harus vaksin lagi? Bukan hanya HPV mungkin ya. Tapi kami jelaskan bahwa di sekolah itu kita tidak melihat imunisasi anaknya.
14: Jadi jelas ya Mbak Ayah, penasaran juga ya.
6: Kalau dia sudah divaksin di luar secara mandiri, sekolah dia tetap harus divaksin juga. Karena itu program kita.
14: Itu program ya, program Dinkes dan juga program nasional ya Pak yang termasuk juga ya.
6: Kecuali baru 3 hari misalnya divaksin tuh dengan vaksin yang sama, mungkin baru kita lihat.
14: Ada Malika di Cibadak di 0858811773 sekian. Apa peran guru dan pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pelaksanaan bias, Pak?
6: Sama dengan kita. sama. Karena kita sama-sama pelaksana kan, ya, secara teknis kita yang melakukan vaksinasi, pihak sekolah secara teknis mereka yang mengamankan murid dan edukasi ke orang tuanya. Jadi kita bareng-bareng. Kalau dibilang apa sih peran gurunya, ya sama dengan kita, hanya bedanya kita ditambah dengan memberikan vaksinasi. Jadi kalau edukasi sama-sama lah, ayo sama dengan pendidikan, jaga-jaga gitu.
14: Sama. Ini sebagai pertanyaan pamungkas nih untuk Bapak Mulyawan dan juga Ibu Dian. Sebagai penutup perbincangan kita pagi ini, apa pesan dan harapan Bapak kepada seluruh orang tua di Kabupaten Lebak agar mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, khususnya imunisasi HPV bagi putra-putrinya, Pak?
6: Ya. Saya sih berharap bahwa program ini meskipun vaksinnya baru tetapi masyarakat paham. Masyarakat tahu bahwa vaksin ini penting. Satu kali suntikan investasi seumur hidup.
14: Satu kali suntikan investasi seumur hidup.
6: Iya, okay. Meskipun mungkin tidak menjamin bahwa dia tidak akan terkena, tetapi ini salah satu ikhtiar yang paling logis, yang paling memungkinkan untuk berhasil. Dan kalaupun terkena, gejalanya tidak akan separah orang yang tidak mendapatkan imunisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa anaknya. Jadi sayang anaknya, jangan salah persepsi. Bawa anaknya ke puskesmas. Di umur 11 tahun tuh anak perempuan sekarang, kalau dia tidak sekolah atau ketika kita melaksanakan bias, dia kebetulan lagi ada kepentingan keluarga, misalnya kemana, bawa ke puskesmas. Kita vaksin ke puskesmas.
14: Nah, oke. Itu dia ya. Dan untuk Ibu Dian, apa pesan terakhir sekaligus harapan Ibu kepada para orang tua, guru dan juga masyarakat agar bersama-sama nih mensukseskan program imunisasi HPV sehingga anak-anak perempuan di Kabupaten Lebak ini dapat tumbuh sehat dan terlindungi dari risiko kanker serviks di masa depan.
7: Untuk para orang tua, jangan takut kalau misalnya anaknya diimunisasi. Jadi sebelum imunisasi kita juga kan pasti sosialisasi dulu ke berjenjang gitu ya Pak, ke orang puskesmas, ke nakes, setelah itu dari nakes juga ke sekolah, ke pihak guru, dan mudah-mudahan informasi yang guru dapat bisa disalurkan kepada orang tua, jelas juga, apalagi yang sekarang udah ada grup WhatsApp gitu, jadi kemungkinan untuk mendapat informasi itu sangat mudah, bisa tanya jawab segala macam, dan mudah-mudahan ini juga sebagai preventif kita supaya anak kita terlindungi sesuai dengan tema hari ini Pak. Tema hari ini berani imunisasi, berani meraih mimpi.
14: Berani imunisasi, berani meraih mimpi ya. Jadi seperti yang Bapak Mulyawan tadi katakan bahwa imunisasi adalah apa Pak tadi pas saya lupa Pak.
6: Suntikan investasi
14: seumur hidup ya. Oke, sahabat Lutfi, terima kasih kepada Bapak Mulyawan juga. Terus ini sebagai subkoordinator ISKK ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dan Ibu Dian juga sebagai pengelola program imunisasi atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat pastinya. Nah, semoga talk show ini semakin menambah pemahaman kita bahwa imunisasi HPV merupakan langkah nyata melindungi anak perempuan dari resiko kanker serviks di masa depan. Mari kita sukseskan bulan imunisasi anak sekolah atau bias dengan memberikan dukungan penuh kepada putra-putri kita untuk mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Ya, karena dengan berani imunisasi hari ini kita sedang membuka jalan bagi mereka untuk meraih mimpi di masa depan ya. Saya habis kita berani pamit undur diri, sampai jumpa pada talk show berikutnya di Multatuli Pagi. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
8: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dia.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nojo gila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
12: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
12: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
13: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak,
0: pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
13: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak akan mengusulkan peningkatan status dari siaga bencana kekeringan menjadi tanggap darurat bencana kekeringan kepada Bupati Lebak. Usulan tersebut menyusul meluasnya krisis air bersih akibat musim kemarau yang berlangsung sejak Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana kekeringan sejak 16 Juli 2026 sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizki Pratama, mengatakan, usulan peningkatan status tersebut dilakukan karena wilayah terdampak kekeringan terus bertambah dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin meningkat. Menurut Febi, hingga akhir Juli 2026, kekeringan telah melanda 21 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai 29.576 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD telah mendistribusikan sekitar 165.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Ia menjelaskan apabila status bencana ditingkatkan menjadi tanggap darurat, penanganan akan melibatkan lebih banyak unsur, termasuk TNI, Polri, serta instansi terkait melalui poskomando penanganan darurat. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lebak, terdapat 8 kecamatan yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih karena mengalami dampak kekeringan paling parah. 8 kecamatan tersebut yakni Sajira, Curug Bitung, Wanasalam, Cilograng, Warung Gunung, Cimarga, Dewi Damar, dan Rangkas Bitung. BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat selama musim kemarau masih berlangsung.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: sama.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Teks proklamasi kemerdekaan ternyata ditulis dalam waktu kurang dari 1 jam. Naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda, sebelum akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan Hari Kemerdekaan pada tahun-tahun awal dilakukan secara sederhana. Di banyak daerah, rakyat Indonesia mengibarkan bendera dan menggelar upacara kecil di halaman rumah masing-masing sebagai wujud kegembiraan atas kemerdekaan. Hingga kini, setiap tanggal 17 Agustus diperingati dengan upacara kenegaraan, lomba rakyat, serta berbagai kegiatan yang mencerminkan persatuan bangsa.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
5: Bersabar poesi iya teh hujan-hujan.
4: Cai di mages hese no jubilah.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngimul orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, ketemu sama Tika di hari ini. Tika kembali menyapa sahabat Multatuli semuanya. Seperti biasa di siang hari ini, sahabat Multatuli hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di edisi siar 6 Agustus 2026. Seperti biasa lewat Multatuli hari ini, dengan informasi juga tips sahabat Multatuli yang coba akan Tika berikan di siang hari ini. So stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
5: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, pemerintah melibatkan masyarakat dalam menentukan desain logo HUT RI melalui mekanisme pemungutan suara. Desain yang memperoleh suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Logo tersebut kemudian akan digunakan secara seragam dalam berbagai kegiatan dan publikasi perayaan kemerdekaan di seluruh penjuru Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-19 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya, dan mungkin sahabat Multatuli sedang beristirahat ya, ataupun yang masih menjalankan aktivitas atau yang sedang prepare ya, sedang mempersiapkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 ini yang ke-81 ya. Dan mungkin banyak sekali ya acara-acara yang akan digelar ya. Entah itu mencakup pemasangan atribut nasional mungkin ya di lingkungan rumah kita, di lingkungan warga.

Mungkin ada yang mau ngadain lomba juga ya. Entah itu lomba apa tuh ya, panjat pinang, balap kerupuk, klereng ya biasanya ya buat anak-anak kecil ya. Sampai pembersihan kawasan atau fasilitas umum. Banyak sekali mungkin ya antusias dari kita ya sahabat Multatuli semuanya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk sahabat Multatuli apa nih yang dipersiapkan ya? Dan mungkin kalau misalnya yang sudah biasanya digelar itu di tanggal 17 kita pastinya upacara ya, dan selebihnya kita pasti mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan, entah itu di kampung ataupun di mungkin di lingkungan pekerjaannya ya sahabat Multatuli. Dan banyak sekali mungkin yang sudah prepare ya siang hari ini. Ya sahabat Multatuli, nanti Tika akan kembali lagi untuk menemani sahabat Multatuli semuanya. Belibet nih. Stay tune terus di 89

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asyik.
4: Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat juga nak.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Pak. Kunaon ngelamun?
1: Asyik.
2: Entuh, Jang.
0: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayat. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lega.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa berpoe sih itu hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju bila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisara lah, ngomong orang kamarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Semakin

semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ayatunupus, katakan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Hafiz Tabrani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
9: Merdeka!
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, pemerintah melibatkan masyarakat dalam menentukan desain logo HUT RI melalui mekanisme pemungutan suara. Desain yang memperoleh suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Logo tersebut kemudian akan digunakan secara seragam dalam berbagai kegiatan dan publikasi perayaan kemerdekaan di seluruh penjuru Indonesia.
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak secara resmi meluncurkan rangkaian kegiatan semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Rabu 5 Agustus 2026. Peluncuran kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan serta pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Pembukaan menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung selama lebih dari satu pekan. Ketua Baperseni Kementerian Agama Kabupaten Lebak sekaligus Ketua Panitia, Nur Yahya menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dipersiapkan. Dalam laporannya, Nur Yahya menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai dari 5 hingga 13 Agustus 2026. Berbagai cabang perlombaan telah disiapkan untuk melibatkan seluruh pegawai agar dapat berpartisipasi secara aktif. Beberapa perlombaan yang akan digelar meliputi bola voli, futsal, tenis meja, karaoke hingga berbagai perlombaan tradisional yang syarat dengan nilai kebersamaan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan antar sesama pegawai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Badrussalam mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan para pahlawan. Ia menegaskan kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil pengorbanan besar para pejuang bangsa yang harus terus dihargai. Semangat bekerja, melayani masyarakat, serta menjaga persatuan di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan kebersamaan merupakan modal utama dalam membangun organisasi yang kuat dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai prosesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu oleh instruktur Zin Budi. Seluruh peserta tampak mengikuti gerakan senam dengan penuh semangat dan antusias. Suasana penuh keakraban terlihat ketika para pegawai berbaur tanpa sekat dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Senam bersama menjadi salah satu bentuk kebersamaan yang mencerminkan semangat hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antar sesama pegawai. Setelah senam selesai, kemeriahan berlanjut dengan pertandingan bola voli antar ruangan yang secara resmi dibuka. Sorak-sorai para pendukung dan semangat para pemain menciptakan suasana kompetisi yang meriah namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Setiap tim menampilkan permainan terbaiknya, sementara rekan-rekan kerja memberikan dukungan dengan penuh antusias. Melalui rangkaian kegiatan Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia ini, Kementerian Agama Kabupaten Lebak berharap nilai-nilai persaudaraan, kerjasama, dan solidaritas semakin tumbuh di lingkungan kerja. Selain menjadi ajang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian seluruh aparatur Kementerian Agama Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan yang profesional, harmonis, dan berkualitas kepada masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: tadi.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
3: Lebar Kru Hai.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
6: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Upacara proklamasi berlangsung dengan fasilitas sederhana. Bung Karno membacakan teks proklamasi menggunakan mikrofon darurat yang terhubung ke pengeras suara seadanya. Meskipun minim teknologi, momen itu berhasil menggetarkan hati rakyat Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: Dengarkan Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan juga memiliki kisah tersendiri. Sang proklamator Soekarno mengibarkan bendera hasil jahitan tangan istrinya Fatmawati. Bendera yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka itu kini disimpan sebagai salah satu benda bersejarah nasional.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: proklamasi. Kami.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pemerintah menetapkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Tema ini mencerminkan arah pembangunan serta pesan utama negara untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.